Safam ini apa ya, buat orang-orang tertentu menjadi sebuah solusi begitu, ketika dia tidak bisa menghadapi rasa frustasi atau emosinya begitu. Dia tidak bisa berdamai dengan keadaan di sekitarnya, yang kemudian dia luapkan emosinya dengan cara seperti itu. Yang dia pikir itu adalah solusi, namun berbeda, karena sebenarnya dia sedang menjalankan bom waktu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Begitu. Ya, karena menyakiti diri sendiri ini adalah sebuah tindakan yang apa ya, yang tidak memperbaiki keadaan begitu. Mungkin dia akan tenang sesaat, tapi ketika dia mendapatkan emosi lagi, mendapatkan keadaan di mana dia frustrasi kembali gitu ya, dia akan menjadi apa namanya, melakukan self injury lagi gitu. Dan jika ini dibiarkan terus menerus, bukan gak mungkin dia akan melakukan self harm yang lebih fatal lagi. Jadi misalkan kalau orang kena self harm, kemudian dia apa ya, menyayat tangannya pakai cutter gitu, digores-gores-gores-gores, walaupun nggak berdarah gitu ya, disayat-sayat-sayat-sayat-sayat. Tapi ketika pada kondisi tertentu, jika orang itu mengalami kejadian yang membuatnya emosi kembali gitu ya, dia akan menyakiti dirinya lebih jauh lagi gitu. Mungkin yang pertama menyayat tanpa tanpa mengeluarkan darah. Tapi kemudian lambat laun dia mulai ketagihan, dan kemudian gak sengaja atau ingin mencoba hal baru tentang self-harm-nya, kemudian dia menyayat tangannya sampai mengeluarkan darah. Itu kalau dibiarkan terus, nggak hanya menyayat tangannya, menyayat kakinya, menyayat tubuhnya sendiri, bahkan sampai keluar darah, bahkan sampai dia kehabisan darah, atau bahkan mungkin bisa jadi dia menyayat orang lain begitu. Ini memang apa ya, kalau istilahnya itu efeknya akan jauh sekali, efeknya akan kemana-mana begitu, karena self-harm ini memang harus dihentikan sebelum menjadi lebih buruk begitu. Dan gak hanya menyayat, bentuk-bentuk self-harm juga menyakiti diri sendiri itu banyak banget ya. Ada beberapa bentuk self-harm atau tindakan menyakiti diri sendiri, misalnya melakukan sayatan atau goresan pada bagian tubuh menggunakan benda tajam, membakar bagian tubuh menggunakan korek api atau rokok, mengukir kata atau simbol tertentu pada kulit tubuh, memukul diri sendiri termasuk meninju atau memukul kepala, menusuk kulit dengan benda tajam, dan memasukkan benda ke bawah kulit. Aduh, ini tidak menyelesaikan masalah. Walaupun pikiranmu jadi tenang dan mungkin pikiran kalian akan jadi lebih fresh atau akan jadi dapat menemukan solusi untuk emosi kalian, tapi saya memang tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran
ketika kalian atau teman-teman kalian melakukan self-harm, yang kemudian itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena tindakan self-harm ini cenderung akan meninggalkan pola pada kulit bagian tertentu. Bagian tubuh yang kerap menjadi sasaran self-injury, yaitu lengan, kaki, atau bagian depan torso. Namun, bukan nggak mungkin ada area lain yang menjadi sasaran tindakan menyakiti diri sendiri. Begitu. Karena memang umumnya di kaki, tangan, dan lengan ya. Karena tindakan self-harm ini biasanya dilakukan di tempat yang private atau tempat yang nggak ada orang yang melihat, gitu ya. Penderitanya juga mungkin saja melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dengan lebih dari satu metode yang saya sebutkan tadi. Mungkin dia nggak menyayat aja, gitu. Dia juga membakar, dia juga memukul diri sendiri, gitu. Karena salah satu kondisi seseorang mengalami self-harm adalah yang lebih parah ya, itu menyayat, memukul, menusuk-nusuk dirinya sendiri begitu. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi atau apa sih penyebab dari self-harm ini? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti begitu ya untuk menjawab penyebab orang menyakiti dirinya sendiri gitu. Karena biasanya orang yang melakukan self-harm memiliki kecenderungan sulit memahami atau mengekspresikan emosi, belum bisa melupakan trauma, sulit mengatasi tekanan psikologis dengan cara yang sehat, mengalami penolakan, kesepian, frustasi, atau bingung dengan masalah hidupnya. Karena memang ada pada beberapa kasus perilaku self-harm atau self-injury ini bisa berkaitan dengan beragam masalah psikologis. Kayak bipolar, depresi, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, gangguan obsesif dan kompulsif gitu ya. Yang memang bisa dialami oleh seseorang, di mana orang itu mengalami suatu kondisi atau situasi tertentu yang menyebabkan dirinya menjadi self-harm. Karena berbeda-beda ya, yang namanya kehidupan seseorang kita nggak pernah tahu. Kehidupan seseorang itu, apa namanya, luas gitu ya. Tapi ada memang beberapa faktor resiko self-harm yang mungkin bisa berkontribusi terhadap perilaku seseorang ketika dia melakukan self-harm atau sebelum dia melakukan self-harm tersebut. Yang pertama, itu udah pasti ada trauma di masa lalu. Setiap manusia mempunyai trauma. Namun, beberapa manusia atau beberapa orang itu sanggup menangani traumanya atau sanggup memahami dirinya atau sanggup memahami perasaannya atau sanggup memahami kondisinya sehingga ia bisa berdamai dengan dirinya begitu. Lalu yang selanjutnya adalah bingung dengan perihal identitas dan orientasi seksualnya, lingkungan sosial dan pertemanan, usia banyak terjadi di masa-masa remaja atau dewasa muda begitu ya. Jenis kelamin, dipercaya bahwa self-harm lebih banyak dilakukan perempuan. Lalu kemudian menderita gangguan mental atau melakukan penyalahgunaan obat dan alkohol gitu. Itu adalah penyebab self-harm. Itu penyebabnya. Memang
aneh. Ya gimana lagi, yang namanya mental mantul memang cukup aneh gitu ya. Ya harus dipahami bahwa kehidupan manusia sungguh luas sekali dan kita tidak bisa mencapai satu persatu kehidupan manusia di luar sana begitu ya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang berharap hidupnya lebih baik, berharap hidupnya seperti yang di sinetron-sinetron atau seperti di iklan keluarga bahagia begitu ya. Tapi yang namanya sebuah kehidupan yang dalam manusia memang sangat luas, yang artinya gak hanya self-harm, gak hanya tema-tema mental mantul yang saya sebutkan kemarin-kemarin. Memang beberapa keanehan ini yang membuat manusia menjadikan dirinya berbeda satu sama lain gitu. Bahkan mungkin teman kita atau kenalan atau seseorang yang kita kenal atau saudara kita itu mempunyai perilaku self-harm ini. Saya menemukan di internet artikel yang memuat atau menuliskan cara membantu orang yang melakukan self-harm. Empati sangat diperlukan dalam membantu orang terdekat yang melakukan self-harm dan menyakiti diri sendiri. Beberapa kemungkinan skenario self-harm yang dilakukan orang terdekat yaitu jika kalian punya anak atau kalian melihat anak. Maksudnya seseorang di usia anak-anak gitu ya yang melakukan self-harm. Apabila anak ketahuan melakukan self-injury, menghukum mereka bukanlah solusi dan tak akan menyelesaikan masalah. Sebagai langkah awal, sampaikanlah dengan penuh kasih sayang bahwa ia sangat berarti bagi Anda dan Anda selalu mengasihinya. Kemudian Anda bisa dengan segera membuat janji dengan dokter atau dengan psikolog. Anda juga mungkin memerlukan rujukan agar anak bisa dibantu oleh psikiater. Apabila dokter memberikan penanganan dalam menyelesaikan masalah si kecil, Anda harus mendukungnya untuk bebas dari jeratan self-harm. Jadi kalau kalian punya anak atau mengetahui bahwa ada seseorang anak gitu ya yang melakukan self-harm, itu jangan langsung dimarahin, tapi bilang kepada anak itu bahwa tubuhnya sangat berharga dan sayang sekali jika tubuhnya atau dirinya disakiti atau menyakiti diri sendiri gitu. Itu pertolongan pertama sih. Oke, lanjut. Jika kalian mempunyai teman yang melakukan self-harm, apabila Anda mengetahui teman menyakiti dirinya, Anda bisa menyarankan untuk menemui ahli kejiwaan. Walau beberapa orang mungkin tak mau ketemu gitu ya, atau tak mau dibantu
atau nggak mau mencari bantuan profesional, sampaikan bahwa Anda siap jika ada hal yang ingin ia ceritakan dan selalu mendukungnya untuk menjalani terapi dari dokter. Karena menjalani terapi dari dokter itu bukan sebuah aib yang harus ditutupi ya. Karena menjalani terapi dari dokter itu adalah sebuah langkah yang memang diperlukan agar dia dapat hidup dengan lebih baik gitu. Jadi ketika seseorang mengalami atau melakukan self-harm gitu, dia akan berpikir bahwa hidupnya tidak normal, bahwa dia sudah penyakitan, dan dia merasa bahwa ketika dia nggak normal, dia akan tersisihkan, atau dia akan merasa bahwa dia akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya yang terlihat normal, begitu. Jadi selalu dukung dia untuk mempercayai bahwa dia bisa lepas dari jeratan self-harm, gitu. Oke? Lalu selanjutnya adalah jika kalian sendiri yang melakukan self-harm. Apabila Anda terjebak dalam perilaku self-harm, ketahuilah bahwa Anda merupakan orang yang sangat berharga. Memang terkadang sulit untuk mempercayai betapa kalian sangat berarti. Tapi kalian harus mengetahui bahwa kalian dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sayang sama kalian seutuhnya. Karena self-harm adalah tindakan yang bisa membahayakan diri. Mungkin tips berikut ini bisa Anda coba agar enggak lagi melakukan self-harm. Yang pertama, segera cari distraksi, termasuk dengan menghubungi orang terkasih saat Anda berpikiran untuk melakukan self-harm. Lalu yang selanjutnya adalah terapkan self-care, seperti mandi air hangat, mendengarkan lagu yang menenangkan, dan tidur di bawah selimut yang hangat. Lalu yang selanjutnya adalah ikuti kelas yoga untuk membantu mengendalikan stres, lalu melepaskan amarah dengan cara yang tidak berbahaya, seperti merobek kertas, atau meletuskan balon, atau memukul boneka, gitu ya, atau samsak, gitu. Kemudian ekspresikan perasaan Anda dengan menulis, itu bisa jadi sebuah solusi ketika Anda mengalami self-harm. Karena dengan menulis, Anda bisa menuangkan emosi Anda di sana, dan secara nggak langsung Anda bisa terdistraksi, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menonton film sedih agar kalian bisa melepaskan emosi dengan menangis. Lalu yang selanjutnya adalah selalu terhubung dengan orang-orang yang tersayang. Dan yang paling penting adalah mencari bantuan profesional yang saat ini sangat mudah gitu ya untuk dicari bantuan profesional ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa
apa-apa. Self-harm adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang berbahaya. Membantu orang yang terjebak self-harm harus diiringi dengan empati dan tanpa penghakiman. Apabila kalian menemukan tindakan ini, kalian harus segera menemui ahli kejiwaan yang sangat dianjurkan gitu. Tapi saya berharap bahwa kalian jauh dari peristiwa atau fenomena ini. Oke? Okay?

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Hasyar, di sini aku pengen berterima kasih sama kamu. Karena selama ini kamu sudah hadir dan mengisi hari-hariku. Tapi kamu tahu, ada hati lain yang harus aku jaga. Setiap hari aku selalu berpikir, ini adalah hari di mana Hana bisa terbangun. Tapi separuh diriku tahu kalau ini adalah waktu untuk kita berpisah.
1: Aku ngerti kok dan paham maksud kamu. Mungkin memang inilah kenyataan yang harus aku terima. Jaga dia ya.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: bahwa zat kimia yang disebut serotonin bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan di antara sel-sel otak. Neurotransmitter ini terlibat dalam mengatur segala sesuatu dari rasa cemas, memori, hingga tidur. Jika serotonin membuat kesalahan dalam mengatur tingkat kecemasan, hal ini dapat menyebabkan pikiran akan tindak kekerasan. Ini juga berarti bahwa kemampuan Anda dalam membatasi pikiran akan tindak kekerasan dan melakukan kekerasan akan menurun. Jadi ya memang kalau kalian merasa atau sobat inspiratif merasa kok imajinasi saya kemudian liar begini, ya mungkin memang otak Anda yang salah begitu. Karena memang seperti itu ya nyatanya ya. Oke. Yang selanjutnya adalah stres. Nah, ini adalah salah satu pemicu dari semua kesehatan mental begitu. Stres tidak menyebabkan pikiran akan tindak kekerasan. Namun, jika kalian tidak mengobati stres dengan benar, ini akan dapat memburuk pikiran kalian sendiri. Masalah di sekolah atau pekerjaan, stres akan ujian di kampus, begitu ya, dan masalah sehari-hari yang normal merupakan faktor-faktor yang meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan pikiran buruk Anda. Ini bukan tugas yang mudah bagi mereka yang sering menderita pikiran-pikiran buruk ini dan mengalami kecemasan. Kadang-kadang Anda mungkin memerlukan bantuan seorang psikolog yang berpengalaman. Namun, cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga pikiran kita adalah dengan memikirkan emosi dan pikiran positif. Hal ini akan membantu sobat inspiratif sekalian melawan pikiran-pikiran negatif. Begitu. Sudah terjawab ya untuk yang bertanya si Fulan. Jadi buat kalian yang bertanya tadi yang selalu mempunyai apa namanya imajinasi yang sadis-sadis yang kemudian wah aku kalau lagi motoran atau lagi jalan-jalan di pinggir jalan begitu, saya selalu memikirkan hal yang sadis di mana ada orang ketabrak, ada orang anu. Nah, di situ ada semua penyebab kenapa kalian berpikir seperti itu. Salah satunya adalah stres. Terus, apalagi tadi? Salah satunya adalah stres. Terus, imajinasi kalian yang memang murni atau kalian menderita kepanikan atau gangguan kecemasan seperti itu. Terus kemudian pertanyaan serang selanjutnya adalah ada yang menggigit atau hobi nyuai kuku atau menggigit kuku. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya. Klasifikasi dari kesehatan mental. Penyebab-penyebab seseorang yang sering menggigit kuku. Karena saya juga atau kalian mungkin sering melihat orang yang sering menggigit kuku. Entah itu saat dia sedang panik atau saat dia sedang menerima tekanan atau memang karena biasa-biasa saja dia sedang bosan terus gigitin kuku begitu. Atau ketika dia lihat TV atau nonton film, dia gigitin kuku begitu. Nah, hobi menggigit kuku atau dikenal dengan onisofagia. Aduh, susah banget. Yang dikenal sebagai onisofagia ini adalah kebiasaan yang berkaitan dengan stres atau rasa kuku pada anak-anak dan orang dewasa. Kebanyakan orang yang mengalami hal ini biasanya menggigiti lempeng kuku dan terkadang jaringan pada bantalan kuku serta kutikula. Itu yang ada di ujung jari biasanya ya. Nah, para ahli hingga saat ini belum mengetahui apa penyebab pasti dari kebiasaan gigit kuku ini. Namun, ada beberapa kondisi tertentu yang juga mengalami onisofagia ini. Yang pertama adalah ADHD. Terus yang kedua adalah gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah sindrom Tourette. Yang keempat adalah obsessive compulsive disorder. Yang ketiga adalah ODD atau oppositional deviant disorder. Nah, kebiasaan ini umumnya dilakukan tanpa disadari oleh penderitanya.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.

0: www.inspiradio.id in your browser with your phone, cell, or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Selamat pagi. Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: RJ ternyata emang bukan Tira.
1: Saya RJ Lian.
2: Saya RJ Blind.
3: Hai, saya RJ Sevan.
4: Saya RJ Sef.
5: Saya RJ Jul.
6: Saya RJ Sajan.
7: Saya RJ Cah.
8: Saya Rizky Hafidsyah.
9: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
4: hanya di
3: Inspiradio.
4: Inspiradio.

Yes, indeed. I love them. Fun. Nice. Life. Youth. Beautiful.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya mau membahas tentang foto aura ya, karena saya dulu percaya dengan foto aura begitu. Foto aura itu adalah satu foto yang objeknya dialiri listrik gitu. Objeknya dialiri listrik. Jadi foto itu sebenarnya hanya mengcapture listrik yang disebarkan oleh suatu benda. Begitu. Oleh suatu benda. Jadi listrik yang disebarkan oleh suatu benda. Jadi benda itu kelihatan bersinar gitu. Sama kayak thermal. Thermal itu menangkap energi panas. Listrik, bukan listrik ya, apa ya? Energi panas. Jadi semua benda itu mempunyai warna tersendiri kalau di thermal, ya, kalau di foto thermal. Tapi kalau di foto aura, itu semua benda juga memiliki warna tersendiri karena berbeda benda, berbeda aliran listrik, maka berbeda juga warna yang dihasilkan begitu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia itu memiliki elektron tertentu di dalam tubuhnya yang bisa memancarkan sebuah listrik yang menjadikan foto itu menjadi foto aura yang mempunyai warna begitu. Nah, itulah kenapa para ahli psikologi mengatakan bahwa itu cuma corak aura kok. Itu bukan karakteristik psikologi, itu bukan sebuah gambaran dari karakteristik manusia tentang manusia ini kalau auranya ini jadinya begini, enggak juga gitu loh. Karena foto aura juga masih belum mendapatkan metode ilmiahnya untuk dinilai bahwa kalau auranya begini, orangnya begini. Kalau auranya begini, orangnya begini. Enggak. Psikologi hanya berkutat dalam ilmu bahwa arti warna yang dipakai, yang ada di dalam diri manusia itu itu mempunyai karakteristik sendiri. Kayak misalkan kalian pakai baju warna apa, itu kalian menandakan sedang apa begitu, sedang dalam emosi yang kayak gimana begitu, bukan karena auranya seperti itu. Jadi walaupun Indigo ini bisa.
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

0: sama-sama meminjam uang dengan riba.
1: Itu pas PSG sering liatin apa cewek nyemur kan. Kuncinya ada di Pak, lupa aku namanya. Sebut aja Pak Huli ya.
0: Pemilihan katanya
2: ya, kenapa enggak Budi?
1: Aku lepas kejatuhan ke dia. Untungnya ke tangannya. Dinamo besar, Pak. Segini loh.
0: Segini loh, Pak.
2: Ya kita sama.
1: Lihat postingan di Facebook. Terus ada yang komen pakai kanji Jepang. Aku tanya ke temanku, ini artinya apa sih? Itu lah, bacanya konkoru. Masa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Pelan-pelan bos.
2: Ayo.
0: Diketawain orang Kristen loh.
1: Eh?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Puji Tuhan.
2: Woi, ya. Woi, ya enggak apa-apa sih. Selamat malam para sobat inspiratif dimanapun kalian berada.
0: Malam.
2: Sat, jawab sat.
1: Malam.
2: Malah nyedot rokok sat.
0: Kita balik bertiga.
2: Iya.
0: Kita balik bertiga.
2: Hei, lu minggu kemarin kemana?
0: Enggak, bukan minggu kemarin dong. Ini episode berapa?
2: Ini 5.
0: Episode 7 dong.
2: Oh iya, episode 7 ya.
0: Episode 7 ini sih?
2: Oh iya.
0: Sekarang 7, tanggal berapa sekarang? 19 bukan?
2: 19. Tanggal 19.
0: Itu bawahnya tanggal berapa?
2: 26.
0: Itu episode 5 kan? Apa tuh judulnya episode 5? Anak
2: Aram.
1: Gak ada anak Aram gak?
2: Minggu kemarin anak apa sih?
0: Apa? Kita bertiga kan?
2: Ah lupa lah, ada lah pokoknya.
0: Kemarin ini yang paling jarang podcast harusnya ingat.
2: Oh iya, apa enggak?
1: Apa?
0: Kemarin kita potensi episode apa?
1: Wisata.
2: Oh iya wisata.
0: Episode 5
2: wisata.
0: Episode 6
2: gak ada
0: lagi ya. Enggak ada lagi.
1: Yang punya podcast ini kayak, siapa?
2: Kayaknya si Angga ini kayak gitu ya. Apa tahapannya itu? Satu kali podcast, satu kali enggak. Satu kali emang podcast, gitu satu kali enggak.
0: Episode 6 kemarin itu sama Rian
2: ya,
0: episode
2: Rian.
0: Anak nakal. Di situ kenakalan saya ternyata dibongkar sama dia. Itu udah saya rem loh itu.
2: Itu bukan kenakalan, Pak, kriminal.
0: Enggak dong.
2: Kalau sekarang kriminal tuh.
0: Dulu kenakalan.
2: Dulu kenakalan.
0: Yang kriminal dari awal tuh Anda. Itu kriminal dari
2: iya
0: awal.
2: Iya sih. Untung ya dulu enggak pernah dikasusin ya. Kan soalnya sekarang nih banyak contoh tuh. Ambil singkong dikasusin iya, sampai iya. Di penjara. Dulu kita
0: 5
2: kan,
0: tahun lagi.
2: Iya.
0: Masa yang 5 miliar 5 bulan?
2: Oh. Aduh.
0: Masa singkong 5 kilo 5 tahun?
2: Aduh.
0: Gimana dong?
2: Ya gimana dong? Harusnya yang 5 miliar dengan 5 tahun dong.
0: Ya oke.
2: Aduh, kok episode kali ini kayaknya sensorannya banyak ya.
0: Belum, masih baru mulai.
2: Ngomong-ngomong nih, saat lu kemarin, kok kemarin lagi episode 4 kemana lu?
1: Yang apa? Yang
0: episode 4 itu anak alay.
1: Hari.
0: Waduh, udah lupa.
2: Rabu dong pastinya, Rabu.
0: Iya Rabu.
2: Rabu. Ya,
0: dia pas ini memperbaiki pola tidur, asik.
2: Oh.
0: Memperbaiki.
1: Iya. Mana ada
2: kita enggak WA?
0: Enggak mungkin.
2: Mana ada kita?
0: Enggak mungkin WA. Kita podcast enggak ngasih tahu itu enggak mungkin, tolol.
1: Dar, aku cek.
0: Itu udah jauh, bangsat. Udah bulan lalu take-nya. Oh. Mau dicari
2: chat-nya. Jadi ada? Ceritanya itu gini nih. Si RJ Angga ini sempat merubah pola tidurnya dengan hidup sehat, yaitu tidur mulai jam 9 malam. Tapi ujung-ujungnya sekarang juga
0: dia masih ngotot loh ngeliatin berubah. Handphone. Dia masih ngotot ngeliatin handphone, mencoba membela diri bahwa kita enggak ngasih tahu. Aduh, nggak mungkin juga.
2: Nggak mungkin. Kita pasti ngasih tahu.
0: Aku hari ini capek banget.
1: Usama.
0: Oke, okay, lu ngapain? Enak kan? Enak. Tiba-tiba. Lu ngapain?
2: Jawab sama dong.
1: Nganterin orang tua.
0: Jam berapa kemana?
1: Jam 1 atau setengah 2 ke Dalwaya.
0: Kayaknya volumemu kurang gede deh enggak? Aku gedein enggak ya?
1: Ke Kaupain.
0: Itu nafas kayaknya gitu.
1: Ke Kabupain tadi.
2: Apaan tuh Kabupain?
0: Kabupaten.
1: Iya.
0: Kabupaten. Terus enggak?
1: Dalwaya sampai jam berapa? 5 kehujanan.
0: Dari jam berapa?
1: Setengah 2.
0: Setengah 2 siang.
2: Sampai. Iya,
0: lu bangun jam berapa?
1: Aku bangun. Nah. Jam 10 dong.
2: Okay. Yang biasanya jam 6 kemana, Pak? Biasanya subuh.
1: Iya. Yeah.
0: Memperbaiki pola tidur, kakean pola. Jadi.
1: Ya diajak sampai malam-malam gitu udah.
2: Oh, salah. Iya, iya, iya.
0: Aku tadi tuh kerja kan jam 8 ya kerja. Terus ya beres-beres buka toko dulu lah. Beres-beres dulu sampai sekitar jam 9.
2: Iya.
0: Jam 9 ngantar barang ke Singosari.
2: Oh, itu Singosari. Yang tadi foto itu bukan?
0: Belum.
2: Oh, belum.
0: Ngantar barang. Jadi di toko naikin barang 2 ke mobil. Dikirim ke Singosari, turun 2. Langsung turun ya. Naik ke Batu tadi yang aku share lokasi di grup.
2: Ya.
0: Itu ke rumah Juragan Kembang, gede banget rumahnya, Pak. Jadi
1: Kembang Desa enggak?
0: Lu berharap gua respon apa coba?
2: Saya
0: bukan dong enggak. Ya bunga gitu.
2: Saya sempat speechless. Gua bunga desa.
1: Enggak gitu kalau Juragan Kembang, Kembang Desa enggak? Ya kalau Kembang Desa tuh sebutannya apa namanya?
2: Germo.
1: Ya, Germo.
2: Enggak juga dong, malah salah kaprah lagi jadi Germo.
0: Juragan Kembang Desa. Oh, Germo.
1: Jadi Germonya gimana?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan Germo. Juragan Kembang. Jadi rumahnya gede banget. Rumah sampingnya ini garden gitu loh.
2: Okay.
0: Khusus kembang-kembang yang dia jual.
2: Iya. Yeah.
0: Dia beli. Oh, ini kayaknya orang kaya, duitnya nganggur. Dia beli motor roda 3. Tadi aku foto, itu juga tahu disebut motor atau mobil. Bilangnya ini aja, bajai. Tahu bajai?
2: Oh, bajaj. Iya, bajai.
0: Ini kapasitas 3 orang lah. Bajai listrik.
2: Iya, tahu.
0: Harga 45 juta. Keperluan buat bukan buat bisnis,
2: buat apa?
0: Iya, buat dia muter-muter Kota Batu doang. Emang duit nganggur.
2: Ya, orang kaya mah bebas.
0: Orang kaya mah bebas.
2: Bebas.
0: Di situ kan naik ke Batu setengah 10, turun dari Batu jam 1. Jam 1 ke Singosari lagi. Singosari itu cabang.
2: Oh, ambil barang.
0: Ke Singosari ngambil barang. Kirim ke Singosari. Oh iya, ke Singosari ambil barang,
1: naik
0: kirim
1: mobil
0: ke
1: itu.
0: Iya, ke Karang Ploso. Ke Karang Ploso, ternyata disuruh ngirim bukan di Karang Ploso. Tolong bantu kirim ke Soekarno Hatta.
2: Anjir, jauh banget.
0: Habis Soekarno Hatta, pas sampai kantor jam 5. Pas jam pulang.
2: Berarti dari pagi keliling Kota Malang.
0: Kota Malang, Kota Batu. Yang lama di itu Juragan Kembang itu.
2: Oh, karena lu ngobrol-ngobrol dulu pasti ya?
0: Bukan, orangnya minta ajarin.
2: Anjir.
0: Pertama orangnya pakai motor enggak fasih. Pengen pakai itu
1: yang roda 3.
0: Roda 3. Susah juga tapi enggak.
2: Ya karena kan pada dasarnya tetap dia ngegas kan. Kalau enggak biasa main.
0: Dia tuh enggak bisa ngegas kan sambil belok.
2: Nah, itu.
0: Enggak bisa ngegas sambil belok.
2: Kan yang susah ketika dia enggak bisa ngurangin gas sambil belok.
0: Akhirnya
1: suruh beli Tamiya aja.
2: Aduh, Tamiya.
0: Pakai lintasan ya.
2: Pakai itu Pak roller.
1: Kalau belok kan pakai roller. Tinggal ngegas doang.
0: Nah, itu. Mas tapi lebih capek setengah 2 sampai jam 5 sih. itu lebih capek loh.
2: Sarkas sekali Anda. Sarkas sekali. Kenapa? Ya capek kenapa? Capek kenapa? Ceritain dong.
1: Di jalan terus, Pak. Kehujanan terus.
2: Oh, mana becek? Enggak iya, iya. Ada ojek, ojek becek gitu enggak?
1: Itu
0: tahun pian. Tapi itu seharian aku lakukan karena kerja.
2: Iya, kerja.
0: Kalian kan pengalaman kerja punya?
2: Wow, mantap.
0: Orang nanya lo jawabannya mantap lah, aku bingung.
2: Lu lu kemarin gua juga gitu, lu gitu maksud.
0: Orang nanya tuh dijawab ya. Orang nanya balasannya mantap.
2: Mungkin kalau kita bridging-nya mulus itu kadang kaget gitu. Wih, kok bisa gitu. Biasanya gitu sih. Mungkin karena masih belum terbiasa ya.
1: Bridging-nya.
0: Apalagi anak SMK pasti punya pengalaman kerja.
2: Punya dong. Pastinya punya dong.
0: Meskipun bukan sebagai karyawan.
2: Sebagai
0: apa ya, tuh?
2: Sebagai
0: kalau anak SMK.
2: Bahasanya sih praktek kerja lapang.
0: Praktek. Ya.
2: Atau bisa dibilang magang mungkin.
1: Magang PKL
0: PSG.
2: PSG. PSG. PSG. PSG. PSG.
0: PSG.
1: PSG klub bola Eropa.
0: Oke, okay, kepanjangannya apa?
1: Paris PSG Saint Germain.
0: Wih, benar, benar. Oh,
2: Jerman.
1: Paris Saint apa?
2: Germain.
1: Ya, ya.
0: Aku enggak tahu itu.
2: Anjir. Punya dong kalau pengalaman kerja. Enggak,
0: itu dulu belum dijawab. PSG apa? Apaan, bangsat?
2: Kakak tahu kesingkatannya.
1: Paris Saint Germain.
2: Coba deh, coba kita coba kita browsing dulu ya.
0: Browsing.
2: Arti PSG terus kebedaan perbedaan PKL sama magang itu apa?
0: Masih browsing.
2: Apa tuh?
0: Lu masih browsing?
2: Iya, apa tuh?
0: Ya udah apa?
2: Oh, pendidikan sistem ganda.
0: Tidak menjawab ya.
2: Enggak, itu merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah SMA menengah kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja secara langsung.
0: Ya,
2: PSG.
0: Ya. Aku kira P-nya praktek loh.
2: Bukan ternyata, Bang. Pendidikan sistem ganda. Aku mikirnya juga praktek.
0: Tapi pernah kalian?
2: Pernah kalau SMK pernah. Kan wajib, Pak. Kelas 2 itu wajib.
0: Lo SMK mana?
2: SMK
0: Putra Indonesia.
2: Putra ya. Indonesia yang banyak putrinya.
1: Pernah. Satu semester.
0: SMK 10.
1: SMK
0: SMKN 10 Malang.
2: Yeah. Lu pernah enggak?
0: Jadi gimana? Cerita.
2: Jawab dulu
0: PSG
2: dong.
0: Kalian. Kita kan seru enggak? Seru. Seru. Seru ya, seru.
2: Seru. Jadi ya gitu. Set enggak dijawab. Lu dulu SMA kan? Itu nggak ada yang kayak gitu atau kunjungan ke perusahaan atau kemana gitu ke pabrik
0: nggak ada
2: kunjungan doang bukan magang ya atau PSG
0: kunjungan ya
1: studi tour pak namanya pak
2: ya
0: kayak mic-mu kurang lurus ya
1: kalau kunjungan studi tour pak
2: ya maksudku itu kan secara nggak langsung meskipun studi tour taulah gimana sih kehidupan di pabrik itu.
0: Nggak pernah. Bentar aku inget ya. Kalau SMA, PKL, PSG, itu nggak pernah. Nggak pernah.
2: Oh. Berarti yang kayak gitu kemungkinan cuma ya SMK ya yang diwajibkan untuk PSG.
0: Ini mata pelajaran kalau nggak akuntansi ekonomi waktu itu, kami disuruh ke tempat yang bergerak di bidang ekonomi atau akuntansi.
2: Wow. Lu dulu kemana tuh?
0: Koperasi.
2: Koperasi mana?
0: Oh, sorry, Pegadaian.
2: Mengatasi masalah, tanpa masalah.
0: Aku ke Pegadaian.
2: Pegadaian mana?
0: Pegadaian Sukun.
1: Apanya yang digadaikan?
2: Harga diri.
0: Cinta. Aku mau cari punchline susah ini loh. Mancing-mancing pas di saat-saat susah loh bangsat. Temennya disuruh nyari punchline loh. Susah bener podcast sama nih orang. Itu jejer, sebelah kiri koperasi, sebelah kanan Pegadaian. Timku, aku sama Dwi ke Pegadaian. Ada tim temen lah, cewek-cewek.
2: Oh, tahu.
0: Di koperasi, ke koperasinya. Ada teman-teman lain ke pasar gitu-gitu. nyari bagaimana sistem bekerjanya.
2: Oh iya, iya.
0: Jadi kalau koperasi kayaknya saya sudah tahu.
2: Kalau pegadaian?
0: Ternyata tidak beda jauh. Sama-sama meminjam uang dengan riba. Semuanya riba. Apalagi saya SMA Islam kan ya.
2: Skip.
0: Memang riba ternyata.
2: Oh tersesat.
0: Oh jadi waktu nanya, ini jadi gimana ibu? Oh dia jelasin gini, jadi ini kami menjamkan uang. Gini. Ya. Oh riba. Gitu. Dengan bunga kan gitu-gitu riba.
2: Udah. Kita lanjut itu, ke topik berikutnya.
0: Itu termasuk kunjungan bukan? Bukan kan ya? Itu apa namanya? Survei atau apa?
1: Study tour.
0: Bukan study tour itu.
2: Bukan apa ya?
1: Kunjungan.
0: Survei.
2: Survei. Apa ya? Dibilang magang juga bukan.
0: PSU ya jelas kan, bukan.
2: Kunjungan.
0: Bukan kunjungan. Bukan kunjungan. Ya, mungkin juga.
1: Mungkin wisata main.
0: Iya, wisata kali ya.
1: Wisata riba.
2: Ya, mungkin. Itu lebih ke ya survei untuk mengerjakan tugas lah anggapannya. Kalau gua dulu PKL PSG ya. Waktu SMK nyebutnya PSG. PSG.
0: Emang zamannya itu PSG kan.
2: Di Pandaan waktu dulu. Di perusahaan pengolah biji plastik.
0: Biji.
1: Plastik ada bijinya.
0: Jelasin dong, kita kan bukan anak.
1: Iya, makanya aku ini tanya. Jadi rata-rata di situ plastiknya cowok.
2: Mau dijawab malah dibelokin lagi. Jadi
0: peler bukan?
2: Hey. Ada dua dong.
0: Jadi dibayar dong.
2: Ntar mikir dulu. Dibayar dong. Apanya?
0: Perek.
2: Oh, astagfirullah. Kan ngomongnya biji, ngapain sampai perek?
0: Dari peler tadi lo. Oh. Lanjut.
2: Enggak, biji plastiknya bukan plastik berbuah ada bijinya gitu, enggak. Emang itu bahan dasar untuk pembuatan plastik. Kayak plastik untuk tuh Tupperware. Kayak gitu.
1: Ntar, biji plastik itu apa? Batu bara kah atau apa kah? Materialnya itu apa?
2: Ya, itu plastik. Itu plastik tapi bentuknya kecil-kecil gitu. Oh. Jadi ntar itu dimasukin ke cetakan buat jadiin produk plastik yang kayak
0: di sini,
2: koplastik.
0: Di depan, di Gadang Gang 4 depan toko Wanda. Ha? Dulu kan bukan rumah tuh.
2: Ha?
0: Dulu pernah jemur kayak plastik kecil-kecil. Pernah tahu gak?
2: Gak pernah tahu sih.
0: Kalau pernah tahu aku mau tanya, apakah itu biji plastik?
2: Bentuknya kayak apa ya? Kayak
1: biji.
2: Bentar. Kayak apa sih biji, apa sih itu?
1: Klereng-klereng
2: kecil. Enggak sampai klereng, kecil-kecil banget kok. Se apa ya? Sekecil biji apa sih? Biji pepaya, tahu enggak? Sekecil biji pepaya. Pepaya segitu besarnya. Nah itu ntar buat bahan baku plastik. Jadi di situ dulu PSG selama 1 bulan. Dan di situ emang aku kira PSG itu enak, tapi ternyata sengsara.
0: PSG-mu sebulan?
2: Sebulan pak.
0: Ya tiap sekolah beda-beda sih ya.
2: Karena beda-beda. Perusahaan pasti kalau ke perusahaan gitu ngijininnya pasti cuma sebulan. Karena kalau satu semester kan terlalu mengganggu aktivitas produksi di sana.
0: Kan Malang Pandaan tuh berapa kilo?
2: Sekitar
0: 40-50-an
2: lah.
0: 40-50 kilo ya?
2: Iya.
0: Itu tiap hari enggak PP dong?
2: Enggak dong. Sama pihak sekolah itu dicariin kos. Tapi tetap kita yang bayar.
0: Terus tiap hari pulang?
2: Enggak, Pak. Lebih tepatnya tiap minggu sih. Karena ada kegiatan main game sama Lulu.
0: Padahal kita gak nyuruh pulang loh gak ya. Kita dulu punya rutinitas main ke warnet sampai pagi. Itu malam. Jumat malam.
2: Iya Jumat malam.
0: Terus karena lo ada PSG yang harus ngekos. Sebenarnya kita tuh ya udah vakum. Waduh.
2: Vakum
0: dulu aja.
2: Hiatus.
0: Vakum dulu aja, tapi dia rela-relain pulang loh.
2: Sebenarnya sih
0: sebenarnya memang malas di sana.
2: Iya, benar, Pak. Karena apa ya? Horor.
0: Oke.
2: Horor. Dan tetangga-tetangga kos itu pada apa ya? Enggak serawung tuh bahasa Indonesianya apa ya?
0: Malah enak.
1: Enggak ramah, enggak
0: ramah. Kita gak, masukin cewek enggak tahu.
2: Enggak ramah. Masalahnya di situ cowoknya 3, masukin cewek ke kamar 1 geng-beng dong.
0: Ya jangan 1 dong. 3 dong. Aduh, gimana sih?
1: Bang. Party.
0: Makanya.
2: Kan cewekku 1 waktu itu.
0: Ibunya sendiri-sendiri dong.
1: Willy,
0: aduh, gitu aja enggak ngerti sih gimana sih.
2: Ya maafkan saya yang cupu ini dong.
0: Aku aja masukin cewek ke kos-kosan Pak Haji gimana?
2: Hah?
0: Lu tau kos-kosan gua kan?
2: Tahu.
0: Itu punya Abah bukan Pak Haji.
2: Abah. Iya, pasti yang dipanggil Abah itu udah Haji.
0: Enggak tahu.
2: Ya kan biasanya kalau ya,
0: biasanya.
2: Kalau yang belum haji dipanggil Abah itu jarang.
0: Ya gua aja bisa, masa lu enggak bisa?
2: Sebenarnya bisa sih. Tapi kan waktu itu dia juga lagi PSG di
0: cewek lain dong.
1: Beli dong.
2: Beli dong. Oh iya sih, dulu uang banyak sih ya. Bisa beli sih.
0: Beli dong.
2: Harusnya beli ya.
1: Beliin tiket cewek lu dong, Sat. Tiket bis.
0: Enggak, beli purel.
1: Frontal sekali.
2: Di situ susah, Pak, kalau buat bawa cewek karena lingkungan kampungnya itu sebenarnya ramai. Cuma di tempat kosannya itu emang
0: tidak
2: tempat
0: bersahabat.
2: Kos pekerja kan, para orang yang udah bekerja gitu, jadi enggak bersahabat. Tapi ada sih satu orang yang ramah agak jauh dari kamar, itu suami istri, cowoknya yang ramah. Jadi kan kalau mau bawa cewek ke situ kan sungkan. Lagian ada temen juga.
0: Lagian lo ke situ sebagai pelajar sih.
2: Iya, masalahnya itu juga. Karena kalau ya kita bawa cewek, ketahuan kan yang jelek kan alma maternya.
0: Ya betul.
1: Pak, PSG-nya gimana, Pak?
0: Nah, itu dia.
1: Kok ke cewek, bawa cewek.
2: Tadi yang dorong ke sana siapa ini, Bang?
1: PSG-nya, Pak.
2: Ya, namanya PSG. PSG-nya itu benar-benar disuruh kerja sih. Cuma kerjanya itu ngikut ke salah satu pembimbing di masing-masing bidang. Jadi, seumpama minggu pertama aku di bagian A, minggu kedua di bagian B, minggu ketiga di bagian C. Nah, di bagian A ini ntar ngikut siapa? Itu juga tetap ngikutin kesehariannya dia.
0: Ngapain? Nyatet ya, doang.
2: Kalau yang pertama itu di lab sih, di lebih ke material development lah bahasanya. Jadi kita tuh ngecekin barang baku yang masuk di gudang, kita cek untuk di trial error apakah warnanya udah sesuai, udah bagus apa belum. Jadi ya benar-benar kerja, cuma waktu minggu pertama enak sih.
0: Itu cocok buat aku enggak posisi itu?
2: Sebenarnya sih cocok-cocok aja. Karena ya ini lu tahu ya, di situ beberapa orang di situ lulusan SMA, Pak.
0: Bukan lulusannya.
2: Karena mereka yang bekerja di situ itu bilangnya gini, kamu lo sekolah ya di jurusan ini, tapi ntar ketika masuk ke perusahaan, kamu bakal belajar lagi.
0: Bukan jurusannya dong, bukan lulusannya. Apa?
1: Pekerjaannya.
0: Bukan dong, buta warnanya.
1: Astaga.
2: Ya gak bisa dong kalau urusan lab sama yang buta warna, gak bisa.
1: Warna apa?
2: Karena emang
0: gua tahu itu biru ijo bangsat.
2: Gak kerti. Di situ
0: ijo
2: yang material development itu kan lu tahu kan?
0: Dia mencoba kasih tahu warna. Tapi gua warna masih kenal lo.
2: Iya.
1: Warna apa?
2: Di situ. Lu kan gak bisa bedain warna yang bedanya agak tipis.
0: Lagian kalau beda warnanya tipis, sebutannya apa?
1: Cian.
2: Ya enggak, itu emang bukan penyebutan warnanya. Kalau di situ ada warna beda tipis, yang diambil itu yang paling bagus. Jadi ntar itu disusun 10.
0: Kayak ya sampel, bagus kan?
2: Sampelnya ini di 10.
0: Kan selera, bagus tuh. Kan aku milih yang bagus ya. Aku milih ini sama bosnya. Jelek ini. Menurut saya bagus.
2: Idealis sekali.
0: Karena pilih yang bagus. Kecuali yes. Kecuali ada penetapan yang dipilih yang lebih terang. Itu gampang. Ya kan? Itu gampang loh.
2: Sebenarnya persepsiku aku ngomong bagus tuh warnanya lebih terang. Kayak gitu sih. Tapi kok diartinya bagus?
0: Jadi, bagus. Jadi ada kayak abu-abu terang ya. Sama abu-abu gelap.
2: Sama coklat terang juga ada.
0: Ada. Memang ada.
2: Ada.
0: Ya memang ada. Jadi yang pilih yang lebih terang kayak gitu.
2: Tapi biasanya kalau di situ buta warna enggak bakal diterima sih.
0: Ya jangan ngaku.
2: Kan ada tesnya,
1: Pak. Kan ada tesnya, Pak.
2: Ada tesnya, Pak.
1: Jangan ngaku.
2: Kerjakan ngaku. Tiba-tiba disuguhin tes. Oh, sepertinya 9. Gitu.
0: Ini aja sekarang aku kerja berurusan dengan kabel. Enggak ada yang tahu kalau aku buta warna.
2: Oh, enggak dites ya?
0: Enggak.
2: Tapi lu buta warnanya parsial sih, enggak yang benar-benar enggak bisa bedain warna kan?
0: Iya. Iya. Iya.
2: Cuma warna-warna tipis kan yang enggak bisa bedain.
0: Tahu. Aduh. Di kepalaku ada jok, cuman aku rem.
2: Terus keluarin aja.
0: Enggak.
1: Enggak. Remnya udah bagus itu.
0: Walati. Rem.
2: Bagus. Gitu dong. Terus. Moralnya enggak turun berarti ya. Udah naik. Moral udah naik dikit. Kalau di situ emang ya pekerjaannya kayak gitu lah. Tapi yang paling berat itu di minggu kedua sama ketiga, Pak. Kalau minggu pertama sih masih santai karena ruangan ber-AC. Jadi tiap hari itu paling ke ruang produksi, balik lagi ke ruangan AC. Tapi kalau minggu kedua itu benar-benar di namanya itu coloring. Jadi pencampuran biji plastik tadi itu dengan pewarna. Pewarnanya juga bentuknya kayak ya biji-bijian gitu lah. Kayak bentuknya kayak misis.
0: Jadi kerjanya ngapain? Cuman ngecek doang.
2: Enggak, kita kalau yang minggu kedua tuh nimbang, Pak. Jadi angkat-angkat bener-bener. Oh. Dari gudang dibawain sama orang, ditaruh. Ini warnanya, buka terus timbang segini, ada catatannya. Timbang segini gitu. Jadi aku dulu itu yang bagian nimbang kayak gitulah. Nah, itu lumayan capek sih. Cuma kalau pengalamanku ya, orang di produksi itu lebih menyenangkan. Untuk diajak bercanda atau ngobrol meskipun mereka orang-orang yang udah tua. Jadi bercandaannya itu ya enak aja gitu, daripada yang di lab itu diem-dieman, Pak. Diem.
0: Tapi itu pada tempatnya sih menurutku, Fit. Coba kalau dibalik, pasti di lab gak karu-karuan loh itu.
2: Iya sih, ya mungkin sih ya. Tapi
0: dan ini yang aku tahu, di bagian produksi itu kalau gak diselingi begitu pasti bakal bosen.
2: Benar sih.
0: Soalnya apa ya, kita bisa mengerjakannya dengan bercanda.
2: Iya.
0: Kalau nggak ada bercandanya pasti bakal bosan. Nah kalau aku ngebayangin di lab ya memang harus fokus dong.
2: Iya, tapi yang secara pribadi perorangannya itu emang lebih humble yang di situ.
0: Iya.
2: Ya mungkin sudah pasti. Karena bawaannya ya.
0: Memang terbentuk.
2: Terbentuk di situ ya.
0: Memang terbentuknya di kerjaannya.
2: Benar-benar. Jadi ya aku nggak ngerasa capek aja karena sering bercanda sama mereka-mereka. Terlebih yang dipercandain kadang fisik sih. Bangsat emang orang tua-tua ya. Sama kadang tuh kan sebelumnya kan ada cewek-cewek anak sekolahku yang PKL di situ. Nah, bicaranya cewek-cewek itu yang punya dada besar. Emang bangsat.
0: Ini sepengalamanku di gudang genset. Ada kan ada 2 divisi. Tiga divisi lebih tepatnya. Divisi servis elektronik, divisi servis genset, sama divisi gudang.
2: Ya.
0: Gudang ini yang angkat-angkat gitu-gitulah. Ini aja obrolan di setiap kerjanya beda.
2: Oh.
0: Jadi kalau di bagian gudang ini lebih kalau aku lagi main ke sana lebih banyak di mereka bisa kerja sambil ngobrol.
2: Oh iya sih.
0: Kalau di bagian divisi genset gak bisa.
2: Karena harus fokus.
0: Fokus ya. Dan hari-harinya nyetel ini dangdut, dengerin radio. Jadi di style udah ngedengerin itu semua.
2: Oh.
0: Ngedengerin penyiar ngomong, ngedengerin lagu dangdut.
2: Oh iya.
0: Enggak saling ngobrol.
2: Itu gitu. Minggu kedua aku di angkat kerjaan berat lah. Minggu ketiga itu kebalikan dari minggu pertama, Pak. Ke ruang produksi benerin alat yang rusak dan itu panas. Terutama yang paling aku inget yang paling panas itu ketika benerin mesin pembuat galon aqua. Panas banget tuh Pak benerin.
1: Suhunya atau mesinnya?
2: Suhu. Karena ya kan mesinnya kan pasti ngeluarin hawa panas kan.
0: Gak berhasil.
2: Iya dong, ruang produksi gak berhasil dong. Cuma ada kipas blower apa apa di atas. Kipas yang... cuma nggak ngatasin Pak. Jadi ya satu bulan itu rotasinya tempat dingin, enak, nyaman. Kedua olahraga, angkat-angkat berat. Ketiga panas-panasan. Minggu keempat kembali ke tempat dingin lagi. Kayak gitu sih rotasinya dulu.
0: Dan ini gak sih setiap SMK beda-beda gak sih? Satu bulan, tiga bulan.
2: Oh kurang tahu sih, kalau kebetulan di SMK aku itu
0: 6 bulan.
2: Ya cuma 1 bulan sih.
0: Ada yang setahun loh.
2: Ada bahkan.
0: Yang mungkin setahun tuh mulai semester 2 kelas 2 atau sekarang tuh sebutannya kelas 11
2: ya.
0: Sampai akhir semester 1 kelas 12
2: ya.
0: Itu ada.
2: Nah, kalau lu tong, sekolah lu ini tipikal yang mana nih? Untuk durasi 6
1: bulan.
2: Waktu. Oh 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Dari?
1: Dari sekolahan.
2: Maksudnya dari kelas berapa?
1: Oh dari
2: berapa?
0: Salah yang nanya sih.
1: Ada kloternya. Ada kloternya. Jadi PSG-nya kan kelas 2. Kloter pertama itu ya bulan 1 sampai bulan 6. Kloter kedua bulan 7 sampai bulan 12 gitu.
0: Berarti diawali yang bulan 7 dong?
2: Iya dong bulan 7 dulu harusnya.
0: Ya bulan 7 dulu dong enggak?
1: Iya
0: dong.
1: Semester. Ya enggak, biar gampang aja, Pak. Biar gampang. Kayak itu kan
0: dari kelas 2 kan?
1: Iya, kelas 2.
0: Dari bulan 7
1: sampai 12. Sampai 12. Dari bulan 1 sampai bulan 6. 5. Ya, terserah.
0: Sampai bulan 5.
1: Iya.
0: Bulan 6-nya UAS. Ya kan? UAS kenaikan kelas 3.
1: Hai. Enggak, Pak. 6, Pak. Sampai bulan 6. Ntar kan ada, Pak. Kan kloter, Pak. Kloter kelompok pertama
0: kayak maksud, gitu. Soalnya hitungan dari 7 sampai 12 itu 5 bulan.
1: 6.
0: Dari 7 sampai 12 itu 5 enggak?
1: 7 8 9 10 11 12.
0: Ini berarti loh. 1 8 bulan enggak?
1: Bulan 1 sampai bulan 6 ya. 1 2 3 bukan. 4 5 6. 6 Pak, 7 kan. 6 bulan dari bulan 7.
0: Ya santai.
1: Jadi kalau dapat kloter pertama setelah PSG ntar kan masuk masuk sekolah seperti biasa terus ntar ada UAS gitu.
2: Ini tipikal ngitung bulannya kayak seseorang yang pernah saya tahu di sebuah instansi. Sat, enggak usah disebut. Enggak usah disebut dong.
0: Ingat gua. Dia dendam sama orang.
2: Enggak dendam. Cuma tambahin ini entar yang gua. Bagus banget.
0: David pernah cerita waktu pengambil nama enggak?
2: Ya kan?
0: Berapa bulan, Pak? 6 bulan. Terhitung dari kapan ya? Kayak barusan ya. Jadi bisa ngitung kata gini.
2: Enggak goblok sih. Enggak. Anjing udah sensor semua. Anjir.
1: Udah. Enggak biar detail aja.
2: Udah.
0: Lu ke bagian kloter 1, kloter 2.
2: Ya jadi kasirnya itu
1: aku kloter kedua, kok. Jadi semester pertama sebut aja semester ketiga itu masih sekolah, terus semester keempat PSG, Pak.
0: Oh, hitungan semester
2: 1 kelas 1.
0: Terus
1: itu
0: dulu perlu ditanya atau cerita aja?
1: Sebentar mikir, Pak. Dulu tempat PSG-nya ada yang bisa dicariin dari sekolah. Ada yang kalau mau nyari sendiri enggak apa-apa cari sendiri.
0: David tadi belum lu tanya soal itu loh.
2: Enggak, kalau di SMK ku emang lebih dicariin sama sekolah.
0: Semuanya berarti.
2: Nah, karena kan anak SMA untuk urusan sama perusahaan kan agak sulit, Pak.
0: SMK.
2: Ya, anak SMK karena sekolah kan kalau mau urusan sama perusahaan
0: saya
2: kan agak sulit.
0: Saya agak insecure dengan SMA.
2: Agak sulit. Jadi ya yang ngurusin masih sekolah.
0: Terus kalau lu enggak?
1: Ya dulu aku nyari sendiri sih sampai blimbing, terus akhirnya nggak dapet-dapet. Ada tuh temanku, jadi kayak aku ikut kelompok mereka gitu. Jadi aku ditaruh temanku milihnya di bengkel Jeep, karena anak otomotif pak. Jeep lama loh pak, yang tahun 80-90.
0: Ya.
1: Di situ kerjanya sih lumayan apa namanya? Santai. Lumayan santai. Pak.
0: Nyuci.
1: Enggak nyampe nyuci juga. Nyuci itu aja selama susah, ya? PSG itu cuma 2 kali. Pak. Jadi kayak ganti ban terus. Wush. Yang paling sering iya pak. Kan mobil Jeep sering apa? Ke Bromo gitu loh pak.
2: Off road.
1: Off-road, Bromo, jadi sering ganti ban, terus ganti
2: uli,
1: starter, dinamo starter,
2: ganti pacar.
1: Kalau

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Bar,
2: bar kan ya?
3: Bar apa kafe sih?
1: Bar itu.
3: Bar. Oh itu bar. Bar. Aku kira kafe. Aku tahu sih. Yang ada itu kan depannya ada kereta lama.
1: Apa? Itu. Bar.
3: Itu
1: bar. Apa namanya? Warung Jeep.
2: Warung ternyata.
1: Enggak bar pak. Loh. Namanya doang pak.
2: Ya bar itu. Itu orang di depan logo bintang gede banget.
3: Oh aku nggak ngeh sih. Cuma aku taunya ya di situ kan banyak jeep-jeep terus ada ya. Yang jadi ikon bener-bener itu yang kereta lama itu. Lokomotif ya. Lama.
1: Owner
2: sekarang udah nggak ada tuh.
1: Iya.
2: Ya.
3: Oh. Ya karena kan ada perlebaran jalan pak. Dulu kan
2: paling nggak pindah atau mundur lah.
3: Ya meski kalau mundur udah mepet sama
2: Hotel Cemara Surabaya tempat kita check-in aja mundur. Ya enggak?
3: Kalau di situ mundur ada lahan ya. Kalau di sana mundur kemana?
2: Ada Bang. Sir.
3: Belakangnya perumahan anjing.
1: Iya, belakangnya perumahan.
2: Ya maju aja.
1: Sampai aku terakin. Ceweknya enggak mau keluar lagi.
2: Pembantu.
1: Enggak, Pak. Cantik pak putih pak.
3: Astagfirullah.
2: Emang pembantu gak cantik?
1: Muda.
2: Emang pembantu harus tua.
1: Mudanya itu umur SMA pak.
3: Oh. Gila. Terus terus.
2: Pelarian dari desa kali.
1: Terus naik bangsat.
2: Maksudmu di lu sering ngintip cewek perumahan?
3: Mandi.
1: Iya kan
3: loh, ngintip mandi beneran
1: di lantai duanya kan pak kalau nyemur pakaian dia.
2: Iya ya. Maksudnya itu cewek perumahan
1: iya
2: yang di belakang warung Jeep itu
1: iya.
2: Oke okay. PSG
1: terus kadang suruh kalau aku beli spare part pak kayak baut atau ring piston terus jadi ke kemana Marta Dinata dulu. Dan gara-gara aku disuruh apa, beli itu pak, aku crash sama karyawan situ pak.
2: Gokil. Gokil.
3: Kok bisa crash?
2: Karyawan bisa warung Jeep apa karyawan spare part?
1: Karyawan warung Jeep.
3: Gak, kok bisa crash kenapa?
2: Gokil.
3: Kok bisa?
1: Karena aku disuruh sama manajernya, ownernya kan udah jarang ke situ pak. Sama manajernya, manajernya cuma datang terus data terus pergi lagi gitu loh. Aku disuruh beli ini terus, oh iya pak, pak pakai motor bapak, aku tanya gitu, apa pakai motor bapak? Enggak, pakai motor kantor gitu, yang mana pak? Yang itu, kayak motor Yamaha gitu loh. Kuncinya ada di pak, lupa aku namanya, sebut aja Pak Huli aja.
2: Kok pemilihan katanya loh,
3: kenapa enggak Budi? Anton
2: Budi itu udah paling
1: jadi kan lewat, aku biarkan. Mau berangkat terus minta kuncinya Pak Ule aku
2: Pak Ule sih bangsat
3: tak ji
2: kenapa Ule sih kenapa Pak Ule
3: lu biasanya kan terobsesi sama Cak Ji kan
2: Pak Bambang itu gampang loh Pak
1: lu biarkan
3: Pak Joko
1: wis
2: Pak
3: Alto Widodo
2: jahitan
3: Alto Widodo yang
1: kemarin kalau aku nyebutnya Pak Bambang kan mau jadi apa podcast ini minta kan kuncinya Pak suruh apa suruh Pak manajer beli ini saya mau bawa sepedanya kayak gitu kan oh sepeda mari ntar tak translatein dulu.
3: Enggak apa-apa bahasa habis Jawa. Cuci, bahasa Jawa sih enggak apa-apa bahasa habis Jawa dulu enggak apa-apa.
2: Oh iya, bensin.
1: Sepeda mari tak tukono bensin katikon gawe. Kau sang nggih sepedamu dhewe.
3: Oh jadi translatenya itu sepeda motor habis saya beliin bensin kok mau kamu pakai.
1: Iya. Ternyata sepeda motor itu dipakai pulang pergi kerja sama dia. Dibawa pulang gitu loh, Pak.
3: Oh, motor kantor dipakai pribadi.
1: Iya. Gitu. Ya, akhirnya ya dia marah-marah terus kayak enggak nyapa aku gitu Pak.
3: Wow.
2: Kirain apa gitu. Tadi udah crash.
3: Kirain ya crash, yang cewek digodain itu ternyata anaknya atau selingkuhannya gitu.
1: Sampai bikin sesama karyawan itu kayak

0: Oh, itu peda kantor kok, kok gak boleh mau dipakai apa belanja kayak gitu. Kayak, waduh, gara-gara aku kok jadi crash semua nih.
1: Iya. Tapi aku ngerti, aku ngerti.
0: Tak
1: Itu
0: makan.
1: enggak di dunia kerja yang lebih parah banyak enggak? Dan enggak satu orang. Itu kan yang ngeselin satu orang
0: Iya.
1: di tempat itu.
0: Iya.
1: Itu bisa banyak orang ngeselin semua loh. Jadi di dunia kerja
0: Iya.
1: itu. Jadi kalau di tempat kerjamu nanti, di tempat kerjanya ya, di tem bukan bukan keseluruhan kantor dan cabangnya, cuman di tempat kerjamu kalau ada sedikit orang itu enak sebenarnya. Mungkin satu orang yang ngeselin itu lebih baik daripada banyak orang di sana dan banyak yang ngeselin sebenarnya, dan akan selalu ada loh itu.
0: Dan aku dapat satu pengalaman, apa ya, pengalaman nggak terlupakan, Wak.
2: Apa tuh?
0: Disuruh setor uang, apa namanya, nabung apa apa,
2: Oh, setor tunai.
0: setor tunai. Nominalnya besar, Wak, bagiku, Wak, 15 atau 16 juta gitu, Wak. Aku pegang ngedrek, Wak. Kan tahu sendiri kan kalau orang bengkel itu pakaiannya kayak gimana, ya kayak rusuh-rusuh gitu, terus masuk ke bank. Apa setor, tapi sama satpamnya sih ya dilayani dengan baik, dan
1: Kalau
0: sama
1: satpam
0: teller.
1: bank, satpam bank baik-baik nggak?
0: Iya,
1: Beda kayak satpam perumahan.
2: Iya sih.
0: Iya.
2: Tahu sih. Ya, pernah mengalami.
1: Orang yang pernah gojek udah ngalamin semua. Ini satpam bangsat nih di perumahan ini. Kayak gitu-gitu.
0: Bang apa dulu?
1: Terus
2: bank semua.
1: Terus
2: sama
1: kenapa?
2: Aja.
1: Maksudnya pengalaman ini megang duit gede.
0: Iya, terus pertama kali megang duit gede pas berpakaian kotor kayak gitu, banyak uli atau apa. Ke bank terus store uang. Saya enggak terlupakan, Pak.
1: Aku pegang duit gede ngomong umum lagi ngomongin duit ya.
0: Iya, iya.
1: Pegang duit gede paling gede waktu pelunasan motor ini.
2: Berapa tuh?
0: Berapa? 25.
1: Pokoknya semua semua duitnya aku pegang secara cash. 21 setengah.
2: Anjir.
0: Itu cuma lewat.
1: Terus tadi aku kan tadi baru bilang ada juragan kembang beli unit 45 juta. DP transfer 10 juta. 10 juta DP transfer. Tadi pelunasan 35.
2: Anjir.
1: Lewat doang.
2: Kalau aku paling besar 18 21 juta juga nih.
1: Bayar kuliah.
2: Ya, that's true. Bayar uangku kate kuliah 21 juta.
0: Dan owner bengkelku ini kayak apa ya? Kan nyerahin uang 16 juta ke anak magang yang pakaiannya kotor, suruh transfer, kok percaya aja gitu. Kok dipercaya gitu. Dan apa ya, agak aneh, kadang dia beli apa pickupnya Jeep yang nggak ada mesin, apa sih yang sambungannya Jeep lu, tahu nggak,
1: kabin
0: ya, kabin kosong lu. Kadang dia beli itu, terus kadang yang terbaru kemarin sih beli 3 kepala kereta api lama. 3, Pak. Kalau satu nggak masalah
1: nggak.
2: Buat apa?
1: Buat apa, bangsat?
0: Aku mikirnya, oh, taruh museum kalau satu. 3 buat apa, Pak?
1: Ya ngapain orang beli taruh museum tuh ngapain? Kecuali pemerintah yang
0: enggak, beli. Dijual lagi. Kalau satu kan masih masuk akal taruh museum. 3, Pak.
1: Ya tapi buat apa juga?
0: Aku, ini gimana caranya bisa ditaruh sini, kayak gitu.
1: Lokomotif maksudnya?
2: Enggak, lokomotif.
0: Ya,
2: lokomotif lama.
0: Katanya beli 1M, Pak.
1: Buat apa sama orangnya?
0: Enggak tahu.
1: Buat tidur, buat rumah ya?
0: Enggak tahu, Pak. Dan rumah aslinya kan di apa namanya? Jancin kali. Pokoknya arah Lumajang lah. Itu jauh. Ya. Dan ditaruh di apa, warung Jeep, terus dipindah kemana, terus apa dijual, terus caranya bawa ke situ kepala apa, kereta
1: itu seroda-rodanya.
0: Iya.
1: Enggak tahu lagi dah.
0: Agak gila, Pak.
1: itu money laundering tuh.
0: Dan kan ada barnya juga, Pak. Kadang apa namanya? Purel apa?
2: Iya, ya, sebut aja purel.
0: Gadis-gadis penghibur itu.
1: Iya, yeah, public relation.
0: Iya. Yeah. Kalau main ke situ
1: Geisha.
0: Kayak dia itu kayak
2: jadi sama. Sama.
0: Kayak jadi sugar daddy-nya gitu.
2: Waduh.
0: Pak minta aku ngangkut apa namanya?
1: Purel satu.
2: What?
1: Ya kan dia kerja di bar.
0: Iya. Yeah.
2: Kerjanya enggak di barnya dong,
1: di bengkelnya.
0: Kan kalau siang kan tutup, Pak.
1: Oh, siang tutup.
0: Iya dong. Malam bukannya. Gila. Apa owner gitu.
1: Berapa bulan itu? 6 bulan.
0: 6 bulan.
2: Enggak dapet cewek lu di situ purel-purel gitu. Enggak ada yang nyantol satu-satu.
0: Enggak dong.
1: Cuma... Kenapa ditanyakan?
2: Siapa tahu.
1: Tanya tuh gini. Kira-kira kalau ada jeep rusak, lu bisa benerin enggak?
0: Bisa.
1: Ganti ban bisa? Aku ganti ban aja enggak bisa paling.
0: Tahu kan banyak jeep seberapa?
1: Tahu. Ah, gede
0: iya.
1: Lah gede.
0: Iya, gede. Bisa.
1: Aku aja enggak akan bisa itu.
0: Aku pernah apa? Bongkar dinamo starternya jeep. Aku lepas dari atas, temanku kan di bawah. Aku lepas, kejatuhan ke dia. Untungnya ke tangannya. Dinamo besar, Pak. Segini loh. Sekotak minuman susu yang 1 liter.
2: Segini.
1: Ini. Sebotol Bicola, bukan?
0: Ya. Bicola yang 2,5 liter.
1: Segini loh, Pak.
2: kita mah tahu.
1: Ya kita tahu. Kita ngetawain aja. Dia ralat-ralat sendiri. Segitu gimana gak?
2: Kebesaran segitu. Yang segini lah.
1: Podcast tai.
0: Pernah ada satu pemain sepak bola. Arema siapa sih namanya? Yang kayak Chinese.
2: Sirki.
0: Enggak, yang dulu 2011. Yang kayak Chinese.
1: Pemain Persema.
2: Arek Polalu.
1: Pemain Persema yang sekarang di Jepang.
0: Lu tau gak yang dulu
2: Kim Jeffrey?
1: Bukan.
2: Irfan Bahdim.
0: Adiknya Irfan Bahdim.
2: Adiknya ya Kim Irfan Jeffrey.
0: Irfan Bahdim kan yang tatunya banyak kan?
2: Kim Jeffrey.
0: Irfan Bahdim mungkin. Kim Jeffrey aku kan
1: lebih familiar ya.
2: Hey, Irfan Bahdim nikah sama kakaknya Kim Jeffrey itu.
0: Cowok.
2: Eh?
0: Pemain sepak bola adiknya Irfan Bahdim.
2: Iya,
0: itu ya, adiknya Irfan Bahdim.
2: Apa kalau
1: Pak Cisung.
2: Mungkin.
0: Pernah adiknya Irfan Bagdim itu ke bengkel jeep. Dia minta jeep dirubah setir kanan ke kiri.
1: Repot, hidupnya repot banget.
0: Iya, aku cancuin repot dia sopo sih.
1: Dia jalan di jalanan Malang, itu repot loh. Kalau pakai setir kiri.
0: Dan aku kan enggak tahu kalau dia pemain sepak bola. Temanku tahu. Ini adiknya Irwan Pak.
1: Dia kidal enggak?
0: Enggak tahu.
1: Nendangnya.
2: Enggak ada urusan sebetulnya setir kiri, setir kanan sama kidal. Enggak ada urusan.
1: Oke. Okay.
0: Dan enggak jadi.
1: enggak digarap.
0: Enggak jadi garap. Di cancel kayaknya. Paling udah dikeplak dicerit. Nyusah noh.
1: Jalanan di Indonesia pun ya susah kalau setir kiri kan.
0: Dan manajernya lebih aneh lagi, Pak. Kan habis beli truk dino. Truk bokil. Nah. Kursinya kan udah diplastikin. Biasa, Pak, mobil baru.
1: Iya, iya.
0: Aku disuruh beli plastik.
2: Buat melastikin lagi.
1: Masikin
0: buat
1: mobil.
0: Melastikin lagi.
1: Oh.
0: Kursinya. Aku udah apa? Udah pesen, Pak, terus udah aku bawa ke bengkel sama ownernya ditanyain, "Oh, itu buat apa?" "Enggak tahu, Pak, ini Pak manajer katanya buat truk ini." "Enggak usah kok, Pak." Jatuh tiba-tiba.
1: Iya. Banyak di dunia kerja banyak kayak gitu nggak? Kayak kita ada dua orang merasa jadi pemimpin aja, yang kita apa ya istilahnya ya, kita iyain perintahnya. Ada dua orang yang kita iyain perintahnya aja kita susah loh itu. Apalagi dua-duanya merasa menjadi pemimpin.
0: Iya.
1: Satunya nyuruh kita ke utara, satunya nyuruh kita ke selatan.
0: Aku ngira dia apa bener pak lurus pak kan dia kan juga menjabat sebagai dosen di
1: UPI
0: Unmer Unmer oh. Unmer ya Unmer tak kira kan ya lurus pak ternyata suruh beli plastik plastikin lah kayak HP apa dikasih screen guard terus kasih tempered glass tuh dienchant
2: dienchant. Ya itu tadi kita dapat wejangan sih ya dari si EJSF, karena EJSF kan yang pernah terjun langsung ke dunia kerja, sedangkan kita kan masih, kita berdua yaitu saya sama Jangga ini kan masih pada tahap magang PSG atau PKL aja sih.
1: Aku cerita terakhir deh yeah. Sebelum kita habis ya yang aku ingat pengalaman kerja pertama yang aku ingat ya mungkin sebelum-sebelumnya ada, cuman aku gak nganggap itu sebuah kerjaan. Jadi ketika liburan SMA ini, aku sama Rian itu kenal sama seseorang lah. Pokoknya dia itu habis resign dari sebuah percetakan kalender. Itu aku ingat banget itu bulan Desember waktu percetakan kalender-kalender baru.
0: Yeah.
1: Jadi si seseorang ini, Yan, coba ke ini loh, ini alamatnya. Coba ke sana, dia butuh banyak orang buat cetak kalender cepat. Soalnya kejar setoran. Aku sama Rian ke sana. Aku Rian sama Rudy kalau enggak salah.
0: Mm-hmm.
1: Aku ke sana nanyain pagi sekitar jam 8, "Pak, kata Mas ini butuh kerjaan ya?" Ya. "Oh ya. Bisa mulai kapan?" "Sekarang bisa." "Oke, kerjanya dari sekarang sampai besok."
0: Nyetak kalender.
1: Aku kira kerjanya hari ini dan besok.
0: Ya.
1: That's not that work. Kerjanya hari ini sampai besok.
2: Wah.
1: Bukan hari ini dan besok.
0: 48 jam.
1: Enggak, 24 jam.
0: 24 jam.
1: Non-stop. Jadi nyetak kalender. Kalendernya udah ada nih. Yeah. Udah ada. Januari banyak, Februari banyak gitu. Jadi kita harus
0: sampai 12.
1: 12 lembar.
0: Yeah.
1: Terus diplong. Atasnya tuh diplong,
0: dilubangin,
1: terus dimasukin kayak per itu,
0: ya biar bisa loncat.
1: Enggak dong enggak, biar enak kalau ditunggangin.
0: Oh,
1: bukan bangsat, tau nggak sih yang kayak roll tuh lo?
0: Iya ya.
1: Oh bukan,
0: kalau baliknya biar bisa.
1: Bukan enak. Itu dulu, ada kawat lurus.
0: Iya.
1: Nah kita bikin kayak per itu. Jadi ada bagian misah kalender.
0: Kawatnya dibikin per. Dibentuk per.
1: Ada bagian misah kalender. Ada bagian ngeplong. Ada bagian gimana podcastnya mau bagus.
0: Ya pak, bentar pak. Dia lagi PDKT pak.
1: Ya, jadi ada bagian misahin kalender. Ya, nyusun Januari sampai Desember. Terus ada bagian ngeplong. Terus ada bagian bikin kawatnya jadi kayak per itu.
0: Yeah.
1: Ada bagian yang masukin. Ada 4 bagian.
0: Masukin ke purul.
1: Masukin pernya ke kalender.
0: Oh iya.
1: Yeah. Masukin titik ke
0: itu kan bosnya.
1: Bosnya pergi. Bosnya pergi
0: dari yeah, itu.
1: Jadi di situ ada 2 karyawan dan 3 orang baru yaitu aku, Rian dan Rudy. Ada 2 karyawan tetap. Di situ pagi tuh, hari pertama pagi masih dibelajarin, oh gini. Makin sore, garapan makin cepat. Nah, pokoknya, ini besok pagi harus sudah selesai semua. Itu banyak gak satu ruangan. Kerjain, makin sore makin cepat. Wah, bosnya gak ada. Oh, itu bercanda-bercanda banget, tapi tetap kerja. Makin malam makin cepat, kita merasa, kita kerja cepat banget ya. Kalender udah segini banyak nih, dari pesanan dari MTS mana gitu aku lupa. Cepet banget, kita udah merasa kita sangat cepet. Udah kerjaan banyak nih, udah selesai banyak, tapi yang belum selesai juga banyak.
0: Yeah.
1: Kita santai-santai. Wah, pasti bisa lah besok pagi. Kita kan udah cepet kerjainnya, gitu. Sama karyawannya juga ya, apa santai-santai gitu. Aku pokoknya ada kejadian lucu. Aku duduk kursi bosnya.
2: Enggak, cik.
1: Duduk kursi bosnya. Anak baru udah songong.
2: Belakang jadi bos.
1: Kaki aku taruh meja.
2: Waduh. Oh,
1: di belakang nih kalender banyak kan di belakangku. Sama sama karyawan-karyawan yang karyawan dan Rian dan yang lain. Aku sambil nunjuk-nunjuk. Eh. Kerja yang benar ya. Oh, anak baru sama. Ngomong barusan ngomong kerja yang benar ya. Kursinya jomplang enggak? Jomplang ke belakang. Untungnya ada kalender. Jadi pegawai baru laknat ini, kualat ya kayak gitu. Nah, itu kan malam enggak ya? Terus kita ngerjain lagi. Jam 3.
0: 3 pagi.
1: 3 pagi bosnya datang. Kerjaannya masih banyak. Marah-marah. Enggak nutut ini. Ini enggak akan nutut, enggak akan cukup waktunya sampai nanti jam 6 pagi. Terus waduh gimana? Bosnya telepon 2 orang lagi. Bosnya bilang bilang ke temennya kayaknya, "Bos, bisa kesini. Ini harus selesai jam 6." Oke, siap, datang 2 orang enggak?
0: Jam 3 pagi
1: telepon. Jam 3 pagi.
0: Langsung datang, Pak.
1: Datang 2 orang. Aku, Rian, Rudi dan 2 karyawan lainnya disuruh istirahat. 2 orang ini ngerjain lebih cepat dari kita semua.
0: Gila, robot itu, Pak.
1: Enggak tahu. Aku baru ya ini baru cepat. Kita tadi enggak sebenarnya. Itu cepat banget, gila sih itu. Itu gila.
0: Itu Rodi itu, Pak.
1: Ya?
0: Rodi itu.
1: Dapat kerja Rodi.
0: Dapat bayaran berapa itu, Pak? Kalau
1: selesai kita pamit, waktu itu dapat 50.000 per orang.
0: Kerjanya berat loh, Pak.
1: Enggak
0: tidur kan. Enggak.
1: Dibilang enggak berat sesuai. Sih enggak kayaknya. Jadi dapat 50.000.
0: Kalau aku dulu dapat enggak dapat bayaran, Pak. Jadi bulan pertama enggak dapat.
1: Kan lu PSG, Bang.
0: Iya, PSG. Dengerin dulu kan ada yang dibayar.
1: Itu enggak benar dulu. Kalau aku tadi sistemnya itu borongan.
0: Ya, sistemnya borongan.
1: Sampai kerjaan selesai baru dibayar.
0: Iya. Aku dulu PSG kan teman-teman yang lain, kelompok lain itu ada yang dibayar, ada yang enggak, Pak.
1: PSG.
0: Iya,
1: PSG. Ya, PSG dulu tuh ada yang dibayar ada yang enggak.
0: Iya.
1: Lu termasuk enggak?
0: Belum tentu.
2: Tuh, kok belum
0: bulan,
2: tentu
0: sih? Bulan pertama.
1: Lu termasuk bayar enggak, Fit?
2: Aku dulu aku inget dibayar 100.000
1: satu bulan.
2: Iya.
1: Kalau lu enggak.
0: Bulan pertama enggak dibayar. Bulan kedua tiba-tiba dapat apa?
1: Akhir bulan nih.
0: Iya, akhir bulan.
1: Akhir bulan kedua dapat
0: 20.000.
1: Bulan ketiga?
0: Seneng kan, Pak? Bulan ketiga enggak dibayar. Bulan keempat dibayar, bulan kelima enggak dibayar, bulan keenam baru dibayar.
1: Berapa? Terakhir tuh.
0: Iya, terakhir.
1: Berapa?
0: 60.
2: Atau 20.000 per bulan.
0: Per 2 bulan.
2: Per 2 bulan.
0: Dan kan selesai PKL kan sekolah ngumumin. Ini bayar ini 120 enggak salah. Kalau enggak salah.
1: Torok. Dia tonombok malah.
0: Bayar 120.000 buat merchandise ke tempat PKL kita.
1: Lah, kita nombok.
2: Iya sih, aku dulu juga nombok sih hitungannya.
1: Ya, nombok ya enggak sih. Dong.
2: Merchandise harus itu, Pak, pribadi, Pak. Uang pribadi.
0: Kayak
2: tapi, kita... ya, itu masih mending sih. Kalau aku waktu di Cilacap dulu, itu malah nombok banyak, Cuk.
1: Itu kan waktu kuliah.
2: Iya sih.
1: Udah, bukan PSG.
2: PKL.
1: Iya, bukan. Bukan anak PSG berarti.
2: Kan ini anak magang berarti. Mana ada yang magang kita. Oh, iya. Kita enggak ada yang magang.
1: Kalau di Jepang sih magang bukan dari sekolah, tapi kayak kita pelatihan di sana.
2: Iya.
1: Sebutannya.
2: Oh bukan pelatih, iya benar-benar kerja sih, cuma sebutannya magang.
1: Okishaki.
2: Bukan. Apa sih namanya? Apa yang magang di Jepang itu apa tuh? Namanya tuh?
1: Romusha.
0: TKI TKI.
1: Romusha.
2: Oh benar-benar. Benar sih. Benar sih. Tapi kan ada bahasa. Kensuse apa konsuse?
1: Bahasa Inggrisnya apa?
0: Kontoru.
2: Oh,
1: Bahasa Inggrisnya apa?
2: Intensif.
1: Internship,
2: internship. Internship ya. Tulisannya.
0: Aku pernah dapat lihat postingan di Facebook, terus ada yang komen pakai kanji Jepang. Aku tanya ke temanku, ini artinya apa sih? Itu ah bacanya kontoru. Masa? Gila, aku ngeluarin effort tanya gitu. Ujung-ujungnya
1: kontoru. Aduh. Udah sejam, Pit.
2: Udah sejam nih.
1: Udah.
2: Ya. Ya. Ya, itu tadilah. Itu tadilah.
0: Bentar, Pak, bentar. Satu-satu. Aku pernah lihat anak SMKN 1 Malang magang, Pak.
1: Cewek pasti.
0: Iya, di kelurahan. Bikin kopi.
2: Astagfirullah.
0: Di kelurahan bikin kopi loh. Itu tadi siapa?
1: Kemungkinan
0: itu tadi anak magang.
1: Kemungkinan ya emang goblok. Oke, lanjut. Enggak, kemungkinan belum ada kerjaan lain enggak?
2: Ya mungkin karena disuruh aja mungkin. Sebenarnya pekerjaannya ya ada lagi.
0: Tapi kelurahan, Pak. EKTP yang banyak warga yang belum tertata.
1: Terus anak PSG mau lu suruh ngapain? Mm-mm. Dia enggak tahu soal EKTP banyak korupsi, dia enggak tahu. Emang enggak tahu kan? Dia bikin kopi enggak menyelesaikan, enggak menambah masalah dan enggak menyelesaikan situasi EKTP.
2: Benar.
1: Benar. Ya karena emang belum ada kerjaan aja kali enggak.
2: Benar, benar.
1: Enggak ada yang aneh itu.
2: Ya sih, jadi tema hari ini ditutup oleh EKTP
0: dan Pak Uli.
2: Pak Uli siapa sih?
1: Kasih dong, kasih pancing-pancing lagi dong.
2: Pancing-pancing.
1: Untuk kesimpulannya dong.
2: Pancing-pancing.
0: Kesimpulannya PSG itu enggak selamanya buruk sih. Ada
1: enggak sisi... enggak ada yang bilang PSG buruk enggak?
0: Iya sih. Itu tadi.
2: Enggak ada.
0: Kayak kerja apa? Soro tuh. Kata-kata barang panas gini-gini.
1: Itu kalau... bukan buruk dong.
2: Iya, bekerja juga gitu.
0: Iya, kerja. Kan PSG kan kalau
1: tapi terus sih, bukan selamanya buruk.
0: Tapi ada sisi positifnya. Wah. Aku dapat sisi positif.
1: Semua enggak.
0: Positifnya bisa megang uang tunai 16 juta.
1: Tapi by the way, aku dulu pernah megang duit banyak dari bapakmu loh.
0: Uang apa?
1: Sekitar 10 jutaan disuruh nukerin ke BI.
0: Oh, buat wakaf.
1: Oh. Susah banget.
2: Itu tujuk sama beneran?
1: Eh? Itu beneran?
2: Enggak tahu juga. Wakaf tadi lu.
1: Enggak dong. Ya, kenapa aku Susan ya?
2: Soalnya enggak, aku kira beneran.
1: Tapi yang itu 10 juta itu beneran.
0: Bercanda, Pak.
1: Jadi bapaknya dia lebih percaya megangin duit 10 juta ke saya daripada ke anaknya.
2: Oh. Jadi bisa disimpulkan masing-masing ya. Jadi silahkan berasumsi masing-masing.
0: Nah, kan ada dua anak, Pak.
2: Ya. Yeah.
0: Kalau anak pertama aja gak dipercaya, apalagi anak kedua, Pak.
2: Ya udah, daripada ntar ngobrolnya kemana-mana ya, lebih baik saya tutup.
0: Ini, Pak.
2: Itu tadi obrolan kami mengenai anak magang yang sebenarnya bukan magang, tapi anak PSG.
1: Kita sebenarnya PSG. Apa tadi PSG?
2: Aduh, lupa.
0: Bukan ESI. Pendidikan sistem ganda.
1: Wih, bener.
0: Wih. Berarti kan bukan ESI, Pak.
1: Kepanjangan.
2: Ya, PSG atau pendidikan sistem ganda. Itu hari ini. Bagi kalian yang belum join WhatsApp grup Inspiradio, silakan join melalui link WhatsApp Inspiradio di www.inspiradio.id.
1: Kalau kalian punya ide tema, langsung komen aja di IG-nya, gak apa-apa. Yep. Di WhatsApp grupnya Inspiradio gak apa-apa. Pokoknya nyampah-nyampah di medsosnya Inspiradio soal tema, ide-ide apapun boleh lah. Dilempar ke potensi ya.
2: Iya. Jadi kalian nanti kalau mau join tinggal klik aja ikon WhatsApp di situ. Nanti kalian akan langsung secara otomatis terhubung ke grup Inspiradio.
1: Medsos yang lain juga ada logonya. Ada logo WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook di sana.
2: Ya, untuk mengetahui informasi-informasi mengenai siaran apa yang akan berlangsung pada hari ini, silahkan pantau langsung di Instagram dari Inspiradio, yaitu di @inspiradio.id.
1: Gak ada dotnya dong. Kalau Instagram gak ada dong.
2: Jadi ya, saya ralat inspiradio.id. Kok dot lagi? Inspiradio.id.
1: Gak ada.
2: Inspiradio doang ya?
1: At Inspiradio.
0: At Inspiradio. Yang bener.
1: Website-nya enggak?
0: Jangan lupa yang resmi E-nya 3.
1: Oh! Dalam kurung 240k. Followers-nya maksudnya.
2: Siskae.
1: Enak loh. Itu Siskae itu ya.
0: Enggak, close.
2: Udah putus blending.
1: Terima kasih Sobat Inspiratif. Sampai ketemu di minggu depannya.
2: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.
0: Cang cang cang cang cang cang cang. Apa sih aku lali aku?
2: Bagus.
0: Enggak anu ikeun.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi, sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
4: Ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

aktivitas atau sebuah perayaan, anak-anak harus mengerti dulu tentang isi dari perayaan tersebut, karena perayaan-perayaan tersebut akan menjadi sebuah momen yang akan diingat oleh anak setiap tahunnya. Karena momen-momen yang seperti ini juga akan menjadi sebuah momen yang akan diteruskan oleh anak kita gitu. Karena memang anak-anak memang harus disibukkan dengan berbagai macam aktivitas gitu ya, agar apa ya, kognisinya atau otaknya itu terasah secara baik gitu. Karena memang dengan aktivitas-aktivitas ini anak-anak menjadi lebih sibuk dan lebih mengerti akan susahnya atau akan senangnya suasana saat kita memasuki sebuah aktivitas yang baru. Namun jangan lupa tentang memasak atau memasang dekorasi atau apapun itu untuk mengajari nilai-nilai ya yang baik kepada anak, agar anak-anak dapat dapat memberikan sebuah makna atau dapat mengerti sebuah makna dari salah satu aktivitas yang dilakukan. Kayak misalkan bikin kue atau beli baju bareng gitu ya, agar anak itu tahu kenapa kok kita harus beli baju, kenapa kok kita harus bikin kue. Itu anak harus diajak berkomunikasi atau diberitahu bahwa bikin kue dan beli baju adalah sebuah tradisi, adalah sebuah simbol di mana kita harus begini begitu, agar si anak juga mengerti bahwa semua aktivitas Lebaran atau Idul Fitri kita itu menjadi sangat bermakna gitu. Agar anak tidak kehilangan momen, agar anak tidak kehilangan sebuah pertanyaan, agar anak tidak kehilangan sebuah rasa penasaran, di mana anak-anak akan lebih menghargai sebuah aktivitas atau sebuah ibadah yang sering kita lakukan gitu. Yang jelas di Lebaran kali ini kita memiliki atau menghadapi sebuah aktivitas-aktivitas yang baru, sebuah kebiasaan yang baru, di mana kebiasaan yang baru ini sangat mungkin

0: duda diracun orang biar terus mampus.
1: Inspirario, inspirasi tanpa batas.

0: lain ya, hari awak kita gitu, hari betul kita gitu, tidak impun gen awak
1: benar sehingga buru ya dengan hari awaknya budak letik betul nak baru
0: di bodas nanti.

0: Ini sabab penting mah loba jurig nyeliwuri. Heeh.
1: Hai, gua Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
2: Woi, woi, woi. Orang-orang dengan kebahagiaan yang cukup akan menerima jiwa yang baik, dan dengan itu orang-orang dengan jiwa yang baik akan melepaskan hormon-hormon endorfin, hormon-hormon kebahagiaan di dalam otaknya, yang kemudian akan membuat sel-sel tubuh kita, akan membuat kinerja tubuh kita menjadi lebih baik. Dan mungkin dengan kinerja tubuh kita yang baik, kita akan menjadi lebih sehat gitu. Makanya banyak cara harusnya untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri gitu. Dan yang jadi problem hari ini, atau yang jadi problem yang sering saya dengar, adalah kebahagiaan itu disetting. Kebahagiaan itu ukuran, sorry, ukuran kebahagiaan itu disetting oleh lingkungan. Jadi banyak yang bilang bahwa ukuran kebahagiaan itu bergantung kepada perkataan orang itu. Kayak misalkan kita sering mendengar bahwa bahwa orang kalau kaya itu bahagia, orang kalau punya banyak uang itu bahagia. Yang sebenarnya walaupun gak semua seperti itu, tapi statement yang seperti itu biasanya akan membuat lingkungan kita akan menganggap bahwa punya uang yang banyak akan membuat kita bahagia. Padahal enggak juga, walaupun ada ianya ya, tapi enggak juga gitu. Karena yang kita tahu, kebahagiaan orang itu berbeda-beda, kebutuhan manusia juga berbeda-beda. Ada orang yang senang banget, udah cukup senang, udah cukup puas kalau dia bisa membeli rokok gitu. Ada orang yang enggak puas dengan rokok yang itu, dia maunya rokok dengan merek yang lain gitu. Rokok dengan merek yang lebih mahal gitu. It's okay, tapi dengan banyak sekali syarat untuk bahagia, maka akan banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi untuk bahagia. Oleh karena itu, banyak banget orang-orang dengan syarat bahagia yang banyak, dia akan menerima kepahitan yang cukup banyak juga gitu. Kalau kita bisa menilik di masa lalu, dulu waktu kita kecil gitu ya, itu bahagianya sederhana-sederhana banget gitu. Jajan dilebihin, uang saku dilebihin gitu ya. Dilebihin 200 rupiah aja dulu. Dilebihin 200 rupiah atau 500 rupiah itu kita udah seneng banget. Udah merasa bahwa sore ini atau hari ini aku adalah orang yang paling kaya. Waduh. biasanya seperti itu karena memang kebahagiaan ketika kita semakin tahu atau semakin berpengalaman akan semakin banyak dan bersyarat gitu. Semakin lama kita akan merasa bahwa kita harus begini untuk bahagia, kita harus begitu untuk bahagia. Dan jangankan hanya jalannya kehidupan ya, perkembangan zaman juga menuntut kita agar lebih banyak bersyaratnya untuk bahagia gitu.

Ako'y na mamalok mo. Among kaulat yate. Ano niya talaga ang tuntang mo yung nagpupo niya? Ano niya cinta yung presisa yung nagkusintan? Hanya pedih dan kehilangan yang menyelimuti malamku. Hanya kesunyian yang menemani hari-hariku. Hanya dirimu yang kuingat dan kukenang. Hanya dirimu yang bisa membuatku seperti ini. Andai aku bisa, aku ingin menggantikan dirimu. Andai aku bisa, aku ingin pergi menyusulmu. Andai aku bisa, aku ingin bersamamu. Andai aku bisa, aku ingin memutar waktu. Andai aku bisa, aku ingin semua ini berakhir. Andai aku bisa, aku ingin hilang di antara keramaian dunia. Namun aku menyadari,

waktu takkan pernah kembali. Namun aku menyadari, tinggalkan jauh lebih menyakitkan daripada diputuskan. Namun aku menyadari, aku harus belajar melupakanmu dan mencari pelabuhan hati yang lain. Maafkan aku bila aku tak bisa lagi mencintaimu, karena kita berada di dunia yang berbeda. Dengan cinta buat seseorang yang ada di surga.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ ____. Dengarkan kami
14: Inspiradio.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Video, inspirasi tanpa batas.

Halloween Species. Saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

dikabarkan, waduh dikabarkan, pertama kali diupload oleh tribunnews.com, remaja asal Bangka Barat ini baru berusia 17 tahun, ia ditangani oleh pihak RSJ Sungai Lalat setelah mengalami beberapa perubahan perilaku yang condong ke perilaku negatif. Seperti Rahmawati Trilestari, seorang psikolog klinis RSJ Sungai Lalat, kasus baru sedang mereka tangani yaitu tentang seorang remaja Bangka Barat yang bisa menghabiskan hingga 30 GB dalam satu bulan karena asyik bermain game di smartphone mereka. Karena terlalu sering bermain game, ada perubahan perilaku yang mulai ditunjukkan pasien. Remaja tersebut diketahui sudah putus sekolah meski usianya 17 tahun. Ia mencuri uang neneknya hingga di atas 1 juta untuk membelikan teman-temannya rokok dan juga kuota. Bentar guys, like. Karena tidak berpenghasilan, remaja ini akhirnya sering mencuri untuk bermain game seharian. Menurut Rahmawati, remaja ini sepertinya sudah lama bermain game mobile tersebut sebelum usianya yang sekarang. Saat ini konseling sedang dilakukan. Rahmawati tak hanya melakukan konseling kepada si anak remaja tersebut, tetapi juga kepada orang tuanya. Kecanduan game ini selain bisa disebabkan oleh faktor anak, juga bisa disebabkan oleh kesalahan pola asuh dari orang tuanya. Konseling seperti ini seharusnya dilakukan secara rutin, akan tetapi posisi mereka yang berada di Bangka menyulitkan mereka untuk datang. Padahal perilaku remaja ini termasuk mengancam. Ada kekerasan yang ditunjukkan dalam game. Kekerasan tersebut tentu mempengaruhi psikologis anak. Harus diterapi segera supaya tidak menyebabkan perilaku negatif yang lebih membahayakan lagi. Sayangnya ini sangat sulit dilakukan karena terkendala jarak. Jadi

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tapi gambarnya PUBG. Gimana sih? Nah, karena nggak hanya remaja asal Bangka Barat yang mengalami masalah kecanduan Free Fire, ada banyak sekali kasus yang diakibatkan oleh kecanduan game online. Ada juga remaja asal India yang sampai harus kehilangan nyawa karena bermain game online non-stop selama seharian. Efek perubahan emosi yang tiba-tiba dan sangat kuat membuat remaja tersebut mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Ini yang saya katakan bahwa manusia itu mempunyai tugas perkembangannya masing-masing. Dan bahkan kalian ketika dalam satu hari beraktivitas itu kalian mempunyai tugas perkembangan kalian sendiri gitu. Kayak misalkan mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Nah, kalau hal itu kalian skip untuk bermain game online, maka yang ada adalah dampak negatif bagi kalian. Karena yang kita tahu bahwa manusia juga butuh mandi, butuh makan.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: itu.
1: Oh ya nangis ya.
2: Ya
1: diputusin.
2: Ya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat.

0: Inspiratif.
1: Hai Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
3: Halo Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif.
5: Halo Sobat Inspiratif.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Sesuai anjuran pemerintah.
4: Buat bekerja di rumah.
1: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
4: Social distancing.
2: Terus.
3: Physical distancing.
2: Terus. Pakai masker.
9: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
2: Dan yang terpenting,
7: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
1: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
6: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
3: Punya motivasi hidup yang tinggi.
4: Always berpikir positif.
9: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
7: pada tim kesehatan
3: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan,
8: Cut, salah.
7: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
0: Pandemi ini berakhir, amin.
4: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
0: Dan kami juga siaran di rumah aja.
6: Inspiradio.
1: Radio.
9: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspiradio.
2: Inspiradio.
4: Inspiradio.
8: Inspiradio.
10: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi, Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa ini? Suaranya kenapa ini? Hey, selamat malam. Dan kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Oke. Karena kemarin memang saya tidak siaran karena emang kemarin lagi ada masalah gitu, jadi nggak siaran. Karena memang akhir-akhir ini cuaca agak buruk, dan kemarin karena rumah saya di Sidoarjo, rumah saya kena dampak dari cuaca buruk tersebut gitu. Jadi rumah saya kebanjiran dan beberapa titik di Sidoarjo juga kebanjiran, apalagi Surabaya gitu ya, yang lebih rendah apa namanya permukaannya gitu. Dan kalau misalkan apa yang saya bahas di sini kurang mendalam, saya mohon maaf sekali karena memang saya research-nya atau saya apa namanya atau saya nguliknya itu sangat singkat. Saya cari-cari bahannya juga sangat singkat gitu karena keburu-buru juga gitu, karena kemarin belum menyiapkan. Soalnya tentang tema saya kali ini itu sebuah fenomena baru sebenarnya di dunia kesehatan mental, atau di dunia di dunia psikologi gitu. Dan sebelum saya membahas tentang tema saya pada malam hari ini, gak ada bosan-bosannya saya akan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mengikuti semua media sosial inspiradio.id, karena setiap harinya akan ada informasi menarik yang bisa kalian tonton di situ. Dan juga jangan lupa buat kalian untuk mengajak teman, saudara, keluarga, Pak RT, Pak Lurah untuk terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya juga banyak sekali konten-konten menarik yang bisa didengarkan setiap hari gitu. Suaranya bagus gak ya? Cek. Oke. Ini mic. Ini bukan mic ya. Ini pakai headphone. Pakai headset. Jadi kalau misalkan headsetnya agak kurang, micnya agak kurang, saya minta maaf. Karena mungkin kemarin micnya juga kerendam air. Saya minta maaf. Karena memang kemarin kewas banget, jadi banjirnya sampai masuk rumah ya, walaupun nggak dalam gitu ya, tapi banyak sekali orang-orang yang terdampak banjir kemarin gitu. Dan bahkan sampai sekarang ada yang belum surut di beberapa titik di Sidoarjo banjirnya, dan sampai sekarang juga masih hujan gitu. Oke. Dan gak lupa saya juga ingatkan kepada kalian, kalau kalian pengen konsultasi request atau apa namanya, konsultasi, request, atau curhat, atau berbagai informasi, apapun,
1: kamu nyanyi gak ngerti. Kamu kira gampang untuk terus hidup dengan kamu?
2: Kamu pikir aku bahagia hidup sama kamu? Kamu tuh gimana sendiri, tau gak?
1: Rans, ngajak!

0: Kamu kira gampang gue berhenti dengan kamu?
1: Kamu kira aku bahagia sama kamu? Hah? Kamu tuh menang sendiri, tau gak?
0: Ras, coba kamu lihat diri kamu sendiri, Ras. Ngaca!

0: Apa ya? Oke lah. Satu lagu random dari saya buat kalian dengarkan, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mental Mantel, karena pembahasan tentang imposter syndrome akan lebih luas lagi, akan lebih jauh lagi, oke? Satu lagu dari saya. Selamat mendengarkan.
1: Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG, dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau dengar lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cucun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.
1: Mulia.